0: Nahdlatul Ulama PBNU K. Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
1: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
0: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kepatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan luar bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna pengesahan. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIKORI kan siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Yang terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Dok, Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Tasyuk, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
7: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu, aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari, dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pendengar dan pemirsa, kita juga akan ikuti bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi hari ini bersama Bribda Jessica dalam Polantas Karib Pro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribda Jessica.
2: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan yang pertama, Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Dan tampak kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini juga didominasi kendaraan roda 4 juga sepeda motor yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Kuningan atau Cawang dan sebaliknya melalui tol dalam kota tampak dalam kondisi kondusif lancar. Dan kami mengingatkan kepada setiap pengendara yang akan memasuki gerbang tol untuk dapat mengecek kembali dan memastikan saldo e-tol Anda tercukupi agar tidak menimbulkan antrian pada gardu tol. Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari jalur flyover arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan, pagi hari ini tengah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas dan sedikit terjadi perlambatan percepatan dari jalur arteri akibat dari peningkatan volume arus lalu lintas jelang jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Pancoran menuju ke arah Kuningan relatif ramai lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan beralih ke kawasan selanjutnya dari Simpang Gereja Santo Petrus Solo. Pemirsa untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari Jalan Dr. Muwardi menuju Jalan Slamet Riyadi maupun sebaliknya dan dari Jalan Slamet Riyadi menuju Jalan Dr. Wahidin dan sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Perlambatan percepatan terjadi dan menjelang antrian traffic light pada kawasan ini dari setiap persimpangannya. Namun selepas adanya antrian traffic light, pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Perlu kami ingatkan kepada setiap pengendara untuk tidak menerobos antrian traffic light dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat antrian traffic light agar tidak mengganggu hak pejalan kaki yang akan menyeberang dan tidak mengganggu arus lalu lintas dari arah lainnya. Dan selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini ramai mengalir lancar dari arah Sidoarjo menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Arus lalu lintas di kawasan ini didominasi sepeda motor. Perlu kami ingatkan kepada setiap pengendara baik pengemudi maupun penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 277 kasus sekalantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 32 luka berat dan 372 luka ringan. Dari

0: 177 kasus akalantar tersebut, 76% terjadi di siang hari. Untuk itu kami mengajak para pengendara mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi di beberapa simpang dan mohon menjadi perhatian Anda untuk tetap berkendara dengan aman dan nyaman.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib. Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: slow spinning redemption.
1: Pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari ini. Dan pendengar, kami berharap semua tugas dan pekerjaan yang dikerjakan di hari ini selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Dan informasi kami hadirkan untuk Anda. Saudara, untuk diketahui bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan SHMH melantik dan mengambil sumpah dua pejabat eselon 3 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis 27 Agustus 2026. Pelantikan berlangsung di aula lantai 3 Kejati Maluku. Dua pejabat yang dilantik yakni Didik Haryanto SH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Dr. Resmen SHMH sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Maluku. Didik Haryanto sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Ia menggantikan Herbert Pesta Hutapea SHMH yang mendapat promosi sebagai Kajari Tarakan. Sementara Dr. Resmen sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Ahli Madya pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Ia menggantikan Arianto Novindra SHMH yang dipromosikan sebagai Kajari Sumba Timur. Dan pendengar, dalam sambutannya, Rudy Irmawan mengingatkan kedua pejabat baru bahwa jabatan bukan sekadar posisi, tetapi amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas. Dan jabatan yang diemban saat ini pada hakikatnya bukan tentang tempat kita berdiri, tetapi tentang beban yang bersedia dipikul. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya. Kembali kami hadir dengan musik informasi untuk pendengar hingga nanti di pukul 11. Berbagai informasi akan kami bagikan untuk Anda pendengar dan saudara, kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja. Silakan di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 081356 245 886.

Dengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya. Berbagai informasi akan kami bagikan untuk pendengar. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa sejumlah raja dan tokoh adat Kabupaten Buru menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa di kantor Gubernur Maluku pada Kamis 27 Agustus 2026. Audiensi yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut berfokus pada dinamika masyarakat, percepatan pembangunan daerah, dan penguatan peran lembaga adat. Hadir dalam pertemuan tersebut, Raja Negeri Kayeli Fandi Asari Wael, Raja Neniali Haris Besi, Raja Tagalisa Hekmat Warhangan, serta perwakilan Raja Leisela bersama perangkat adat dan Kepala Soa. Raja Negeri Kayeli Fandi Asari Wael menegaskan bahwa pemerintah adat pada prinsipnya mendukung penuh program pembangunan pemerintah, termasuk proyek strategis nasional yang tengah berjalan di wilayah mereka. Namun, ia juga menekankan agar setiap proses pembangunan tetap menghormati hak ulayat dan keberadaan masyarakat adat. Terkait isu pertambangan emas Gunung Botak, Fandi juga menjelaskan bahwa bahasan tersebut hanya disinggung secara umum dan bukan menjadi agenda utama pertemuan. Melalui pertemuan ini, para tokoh adat berharap pemerintah Provinsi Maluku dapat memperkuat posisi lembaga adat sebagai jembatan strategis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga sinergi pembangunan dapat berjalan selaras tanpa mengabaikan hak-hak adat. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Ambon mulai melakukan pembenahan organisasi cabang olahraga sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku Popmal ke-5 yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027. Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Ambon Josie Lohena Pesi mengatakan, pembenahan organisasi menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan kesiapan cabur dalam mempersiapkan atlet yang akan berlaga pada ajang tersebut. Menurutnya, salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan adalah kesiapan struktur organisasi masing-masing cabur. KONI Ambon akan meminta cabur yang masa kepengurusannya telah berakhir untuk segera melakukan pembenahan. Berdasarkan informasi dari KONI Provinsi Maluku, terdapat 18 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Popmal 5, diantaranya atletik, panjat tebing, taekwondo, bola basket, karate, pencak silat, hingga renang.
1: Sekian Cek Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi temani Anda di jumpa saat ini. Pendengar, kita di Halo RRI, sebuah ruang yang kami hadirkan untuk mendengarkan suara masyarakat, menyerap berbagai informasi, keluhan, harapan, sekaligus persoalan-persoalan yang mungkin selama ini ada di sekitar kita dan membutuhkan perhatian bersama. Setiap hari kita tentu berhadapan dengan berbagai situasi di lingkungan tempat kita. Ada persoalan jalan yang rusak dan belum diperbaiki, lampu penerangan yang mungkin tidak berfungsi, saluran air atau parit yang tersumbat, persoalan sampah dan kebersihan lingkungan, ketersediaan air bersih, sanitasi, hingga persoalan kekeringan yang dirasakan masyarakat di sejumlah tempat misalnya. Tidak hanya itu pendengar, ada pula persoalan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pelayanan, administrasi, fasilitas umum, transportasi, lingkungan, maupun berbagai kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Melalui Halo RRI, kami ingin membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda untuk menyampaikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Bukan sekedar untuk mengeluh, tetapi untuk menyampaikan fakta, memberikan informasi, sekaligus mendorong agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui dan mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Kami percaya pendengar adalah bagian penting dari mata dan telinga RRI. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, dan apa yang terjadi di lingkungan Anda bisa menjadi informasi yang sangat berarti. Silakan sampaikan kepada kami, pendengar. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor 0813-5624-5886. Silakan kirimkan pesan singkat teks ataupun voice note Anda. Dan bagi yang ingin berbicara langsung, silakan hubungi nomor telepon 0911-383-4921. Kami temani Anda pendengar di Halo RRI hari ini. Kita di hari Jumat yang terakhir di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 28 Agustus saat ini. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, saya nantikan di dua jalur telepon yang kami siapkan, WhatsApp pun pesan singkat.

Katanya, mengupas bawang bikin menangis. Tapi bagaimana kalau yang membuat kita menangis bukan bawangnya? Bayangkan, demi mendapatkan penghasilan, seseorang harus mengupas bawang 10 kg setiap hari. Matanya pedih, tangan pegel, tapi pekerjaan tetap dilakukan. Ironisnya, ada yang bilang dibayar Rp700.000 per kilogram, saya rela nangis sampai banjir. Terdengar lucu, tapi sebenarnya ini adalah sindiran tentang kehidupan ekonomi kita. Indonesia sudah genap 81 tahun merdeka. Namun, di tengah perayaan kemerdekaan, masih ada masyarakat yang setiap hari berpikir, besok makan apa, bagaimana membayar kebutuhan, dan dari mana mendapatkan penghasilan. Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, kemerdekaan juga tentang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, harga kebutuhan yang terjangkau, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, mari kita bertanya, sudahkah kemerdekaan benar-benar terasa sampai ke dapur setiap keluarga Indonesia? Merdeka bukan hanya slogan, merdeka harus terasa dalam kehidupan rakyat.

0: kan kalau kita lihat ya,
1: mungkin ada jalan yang setiap hari Anda lewati kondisinya berlubang dan semakin lama semakin membahayakan pengguna jalan. Mungkin juga ada parit yang sudah lama tidak dibersihkan sehingga ketika hujan turun air meluap dan menggenangi halaman bahkan masuk ke rumah warga. Bisa jadi lingkungan Anda ada dalam hal kesulitan mendapatkan air bersih atau juga wilayah yang menghadapi persoalan kekeringan sementara kebutuhan air terus meningkat. Atau mungkin Anda menemukan persoalan sampah yang belum tertangani dengan baik. Sampah menumpuk, mengeluarkan bau tidak sedap, mengganggu kenyamanan, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan ya. Semua itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang penting untuk dibicarakan. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan. Apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah dan layak? Bagaimana dengan fasilitas pendidikan? Apakah ada sekolah yang membutuhkan perhatian terhadap sarana dan prasarananya? Bagaimana juga dengan kondisi pasar, transportasi, fasilitas umum, pelayanan administrasi, maupun persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat? Di perkembangan yang ada saat ini, bukan hal-hal yang belum tertangani saja, ada hal-hal positif lainnya juga yang sementara dilakukan oleh pemerintah. Terus ya, bantuan sosial misalnya.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Bersama kami di Halo RRI, pendengar, kami ingin mendengarkan Anda sebagai pendengar, sebagai masyarakat, sebagai orang yang setiap hari melihat secara langsung apa yang terjadi di lingkungan Anda masing-masing. Dan apa yang disampaikan, kami akan mencoba untuk menghubungi narasumber terkait untuk langsung menjawab sesuai dengan harapan Anda sendiri ya, untuk hal-hal yang mungkin perlu dibenahi atau juga diapresiasi untuk perkembangan yang ada sampai saat ini. Mungkin ada fasilitas yang sudah selesai diperbaiki atau juga pelayanan yang Anda rasakan sudah mulai membaik pun belum, atau juga persoalan-persoalan yang di lingkungan yang ada di lingkungan ya, entah itu air bersih, sanitasi, kebersihan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, transportasi, atau kebutuhan masyarakat lainnya yang sudah terpenuhi atau belum, juga bisa Anda sampaikan ya melalui Halo RRI di nomor WhatsApp 081356245886. Kirimkan pesan Anda dalam bentuk teks maupun voice note, atau juga bagi Anda yang ingin menyampaikan secara langsung melalui sambungan telepon, silakan di 0911-383-4921. Saya nantikan Anda di nomor telepon tersebut, pendengar.

Kalau semua orang memilih jalan yang sama, siapa yang berani mengambil jalan berbeda? Tan Malaka salah satunya. Namanya mungkin tidak sesering disebut dalam pelajaran sejarah, tapi perjuangannya untuk Indonesia luar biasa panjang. Ia pernah menjadi guru, menulis, mendirikan sekolah, berpindah dari satu negara ke negara lain, bahkan hidup dengan berbagai nama samaran demi menghindari kejaran pemerintah kolonial. Yang menarik, Tan Malaka punya satu keyakinan kuat. Indonesia harus benar-benar merdeka. Bukan sekadar mengganti siapa yang berkuasa, ia juga percaya rakyat harus punya pengetahuan dan pendidikan untuk menentukan masa depannya sendiri. Perjuangannya penuh perbedaan pendapat, penuh risiko, bahkan harus berhadapan dengan banyak situasi sulit. Tapi ia tetap memegang prinsip. Nah, di zaman sekarang, kita mungkin tidak perlu berpindah negara atau hidup dengan nama samaran. Tapi satu hal dari Tan Malaka yang masih relevan, berani berpikir, berani punya pendirian, dan berani berbuat untuk Indonesia. Karena merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka berarti punya keberanian untuk memilih yang benar. Dari perjuangan Tan Malaka untuk Indonesia hari ini.

publik yang baik pada akhirnya berbicara tentang kebutuhan masyarakat ya. Ketika masyarakat membutuhkan jalan yang aman untuk dilalui, ketika warga membutuhkan lingkungan yang bersih, ketika keluarga membutuhkan yang bersih, ketika anak-anak membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik, semuanya membutuhkan perhatian dan kerja bersama. Karena itu, Halo RRI ingin menjadi salah satu jembatan komunikasi antara masyarakat dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan persoalan pelayanan publik. Kami tidak ingin ruang ini hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan, tapi menjadikan ruang untuk menghadirkan informasi, membuka perhatian, dan mendorong adanya kepedulian terhadap berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Dan dari sebuah laporan sederhana akan muncul langkah penyelesaian yang lebih besar. Itulah mengapa suara Anda penting ya. Jadi kalau ada persoalan pelayanan publik di sekitar Anda, Anda bisa sampaikan melalui acara Halo RRI yang hadir untuk Anda setiap Senin, Rabu, dan

Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.
1: Rekan untuk Anda di hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Kita jelang ya pendengar untuk sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon yang akan kami hadirkan untuk Anda di jumpa Jumat terakhir di bulan Agustus, 28 Agustus 2026.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridho-Nya.

Mari kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Berikan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

Beragam umat Islam dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda menuju ke Masjid Raya Al-Fatah Ambon untuk mengikuti siaran sholat Jumat langsung di sana. Yang mana ada petugas kami di sana, reporter Nur Gama Pati akan hadir di jumpa saat ini. Assalamualaikum, Gama, silakan.

syukuri kembali. Ayo kita renungkan kembali apa isi dari surat Al-Fatihah itu, sehingga Rasulullah menyebut wahiyal Qur'anul Hadid, sehingga para ulama menyebut ummul kitab, induknya Al-Qur'an. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada dua hal penting, ada dua pelajaran yang luar biasa yang tentunya perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ayat yang pertama hingga ayat yang keempat mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.

Thank you.

ada terhadap Allah terhadap kebenaran. Kemudian ayat yang kelima, ia karena kedua ia karena kami ini nasional terhadapi dalam beribadah tentunya tidak mudah, tetapi itu dengan tantangan, itu dengan hambatan, itu dengan gangguan. Dan itulah yang kita rasakan selama ini ketika kita berjalan, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mau zakat dan seterusnya, pasti ada gangguan-gangguan. Karena itulah ayat

Allahumma salli wa sallim wa barik.

Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamida. Allah

أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Dan pendengar, demikianlah sajian kami sholat Jumat dari Masjid Raya Alfata Ambon. Di jumpa sajian saat ini, Jumat 28 Agustus 2026. Anda kembali bersama kami, Pro 1 dari Ambon, Kanal Informasi dan

Anda tentang kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temannya dari jumpa sajian saat ini kita di Maluku, ini pendengar dengan hiburan hadir untuk

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Egner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Egner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Egner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV producer Egner, dari RRI untuk Indonesia.

0: ada yang narik tangan gue buat keluar dari jurang. Gue gak akan di sini sekarang. Gue cuma pengen ngelakuin hal yang sama buat lo, Ren.
1: Tapi benar gak sih? Gue masih ada di hati lo.
2: Jangan tanya aku. Kalau putra

Budaya adalah identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana, mengenal bahasa daerah, mencintai lagu-lagu tradisional, memakai produk budaya lokal, hingga ikut menjaga adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, mari kita tetap bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa akan tetap kuat. Lestarikan bangsa hari ini, agar tetap menjadi kebanggaan generasi nanti.

0: cek fakta. Pro 1 RRI Ambon.
1: Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto meresmikan 8 jembatan penghubung antar desa yang dibangun melalui program padat karya skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Pangdam mengatakan, pembangunan jembatan bertujuan membuka keterisolasian sejumlah wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat. Kehadiran infrastruktur baru itu juga diharapkan mempercepat akses warga menuju pusat ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Menurutnya, sebelum jembatan dibangun, masyarakat harus menempuh perjalanan hingga 5 jam untuk mencapai wilayah tertentu. Kini, waktu tempuh dapat dipangkas menjadi sekitar 1 jam sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih efisien.
0: Sekian cek fakta.
2: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Dijumpa saat ini pendengar ke ruang dengar Anda di Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 edisi hari ini. Pendengar, kita di Jumat 28 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda. Saya Jose Rui. Kita mulai dari RRI Tual. SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menyambut positif pelaksanaan RRI Fest di sekolah tersebut. Berikut dilaporkan selengkapnya Resti Febrianti.
2: Guru pendamping seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Herlina Rahakbau menyambut positif pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar di sekolah. Menurut Herlina, kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Rahakbau mengatakan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara memiliki berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Karena itu, kehadiran RRI Fest dinilai memberikan dampak positif sekaligus menjadi ruang bagi guru dan siswa untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki.
3: Caranya itu sangat bagus, lalu juga memberikan motivasi juga kepada kami, penyemangat bagi kami sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Ya, karena kebetulan kami di SMA Negeri 3 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat anak-anak. Oleh sebab itu, kegiatan ini memberikan hal positif kepada kami sekaligus memberikan motivasi juga kepada kami sebagai guru dan juga sebagai selaku anak-anak dalam mengisi acara RRI Fest 2026.
2: Ia menjelaskan persiapan penampilan dalam RRI Fest 2026 dilakukan secara intensif selama kurang lebih satu minggu. Para siswa yang terlibat merupakan pengisi acara dari bidang seni, musik maupun sanggar yang berada di lingkungan sekolah. Menurut Rahakbau, meskipun waktu latihan relatif singkat, para siswa tetap berusaha mempersiapkan penampilan secara maksimal. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk melatih keberanian, kreativitas serta kemampuan mereka tampil di hadapan publik.
3: Iya, untuk kami melatih untuk mempersiapkan RRI Fest ini untuk secara keseluruhan kami melatihnya itu cuma satu minggu. Iya, satu minggu untuk melatih secara keseluruhan pengisi acara, baik untuk acara di bidang seni bahkan di bidang sanggar, karena dua yang mengisi acara ini kan dari bidang seni musik dan juga dari bagian sanggar. Memiliki harapan yang sangat tinggi yaitu bisa ada kerjasama antara kami keluarga besar SMA Negeri 3 dan juga RRI dalam hal ini ketika kedepannya ada kegiatan-kegiatan.
2: Rahakbau berharap kegiatan RRI Fest dapat terus berlanjut dan membuka peluang kerjasama antara RRI dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Ia berharap ke depan akan ada kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda di Maluku Tenggara. Dari Langgur, Resti Febrianti melaporkan.
1: Gerakan orang tua asuh terus diperkuat demi menekan prevalensi angka stunting di Maluku yang mencapai 28,4%. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Ia menjelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup tidak sehat menjadi faktor utama penyebab stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah.
5: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu, di sungai, ya, sanitasinya juga nggak baik. Ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci.
4: Ini berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati, kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting hari ini. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
1: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Ribu Pulau Koril Nusantara 3 edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Josru, selamat siang.
0: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorio 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

Pendengar, buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Terdiri dari 9 bab, yang mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom question of the day, kolom alpha exercise, kolom alpha sister says, serta kolom alpha learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Pada buku ini menjelaskan apa itu alpha female, alpha girl yang merupakan perempuan-perempuan yang berada di puncak karena prestasi serta attitude-nya. Mereka percaya diri dan mengoptimalkan potensinya dengan baik. Membahas mengenai alpha student, bagaimana seorang alpha girl berperilaku sebagai seorang pelajar. Bab ini menyinggung mengapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Bagian paling favorit dalam bab ini adalah, gak ada yang lebih bego dari mementingkan cowok di atas pendidikan atau ilmu. Ilmu tidak akan selingkuh atau minta putus. Ilmu tidak akan minta kawin lagi atau minta cerai. Ilmu akan selalu ikut kamu. The Alpha Friend, bagaimana seorang alpha girl berteman? Buku ini mengajarkan agar seorang alpha girl menolak untuk dimanipulasi teman atau juga menolak untuk memanipulasi teman. Say no to gossip. Membahas mengenai the alpha lover, bagaimana seorang alpha girl saat pacaran, saat patah hati, mengenali karakteristik lelaki, serta topik menikah. The alpha worker, bagaimana seorang alpha profesional berperilaku di pekerjaan dan kantor, apa yang perlu dilakukan saat pertama memulai bekerja. Bagian yang paling disukai pada bab 5 ini, yaitu nilai IPK itu penting. Banyak motivator yang berkata bahwa nilai IPK tidak penting dan tidak menjamin sukses. Benar, IPK tidak menjamin sukses jika kita memilih menjadi seorang pengusaha. Namun, beda lagi ketika kita ingin bekerja di perusahaan yang bagus, IPK akan sangat membantu perjalanan karir kita. Jadi, secara tidak langsung, IPK juga berperan dalam proses kesuksesan kita. Buku dengan tebal 280 halaman ini menjelaskan bahwa The Alpha Look, bagaimana seorang alpha girl merawat penampilan dirinya. Penampilan memang bukan penentu sukses terpenting, namun tidak bisa diabaikan juga. Tampil menariklah untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Selanjutnya, membahas mengenai The Alpha Care, bagaimana seorang alpha girl membawa dampak positif bagi orang lain. Kejarlah ilmu, prestasi, keahlian, dan segala kemampuan, bukan untuk dirimu sendiri, tapi kelak agar bisa membantu orang lain. Pada Meet the Alpha Female, penulis menemui dan mewawancarai Alpha Female Indonesia, yaitu Najwa Shihab dan Alanda Karisa. Hal ini diulas bagaimana kisah hidup mereka, apa rahasia keberhasilan mereka, siapa inspirasi mereka, serta pesan mereka untuk para perempuan. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang alpha girl, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seorang alpha girl yang harus dikendalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girls Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Demikian esensi buku dengan judul The Alpha Girls Guide.
dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

mendengar kita di Maluku siang ini, request and sharing informasi bersama kami Pro 1 RRI Ambon. 4 hari menjadi buronan setelah kabur dari lapas kelas 2A Ambon, Immanuel Birahi akhirnya ditangkap. Napi kasus pembunuhan itu diduga diamankan personel Polsek Teluk Ambon. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase, Ibda Janet Luhukai, membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengatakan Immanuel saat ini masih berada di Mapolsek Teluk Ambon sebelum diserahkan kembali ke pihak lapas. Meski membenarkan penangkapan, Janet belum merinci lokasi maupun kronologi penangkapan. Ia menyebut informasi lengkap akan disampaikan.

0: banget. Ini apa sih?
1: Itu shinoli, makanan khas orang Maluku.
0: Serius? Baru coba, tapi langsung suka. Ini dari apa sih? Cara buatnya gimana?
1: Sederhana aja, dari sagu kering dan kelapa, terus disangrai deh sampai harum kecoklatan.
0: Teksturnya unik ya, agak kasar, tapi enak.
1: Nah, di situ rasa Malukunya.
0: Apalagi sama teh begini, pas banget.
1: Iya, sederhana tapi selalu menghangatkan.
0: Kayak makanan rumah.
1: Shinoli bukan cuma soal rasa, tapi cerita dari Maluku.
0: Sekali coba, pasti ingat terus.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya mintakan kalau boleh kesungguhan pemerintah untuk melihat ini. Jangan cuma membuat janji yang gimana. Itu gagalnya kita situ. Bicara enak diskusinya, tapi implementasinya.
1: Sekarang harga cabai nih semahal 1 kilo tuh 100 ribu. Ketong yang suka padi sini jadi kayak bingung lah ya begitu.
2: Lainnya bersama saya Joe Soroli, Dinamika Maluku, edisi Jumat 28 Agustus 2020.

0: berita selengkapnya. Tegar Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Maluku bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society Indonesia, program WCSIP, mengeluarkan uji coba Mobile Wildlife Detection Dog atau anjing pelacak satwa di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Langkah ini dilakukan untuk memperketat pengawasan dan mencegah praktik penyeludupan satwa liar yang kerap memanfaatkan jalur transportasi laut di wilayah Kepulauan Maluku. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku, Denny Sowarlan, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan sinergi kuat lintas instansi, mulai dari Balai Karantina, Kepolisian Pelabuhan, Pelni, Pelindo, KSOP, hingga unsur TNI. Uji coba yang dilangsungkan di area dermaga ini bertepatan dengan aktivitas bongkar muat penumpang KM Sirimau dan KM Ciremai. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan satu ekor burung kasturi kepala hitam tanpa pemilik yang diangkut dari rute penerbangan atau pelayaran Sorong Ambon. Satwa terlindungi tersebut kini telah dievakuasi ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani proses karantina serta perawatan medis sebelum nantinya dilepaskan kembali. Seorang warga Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat bernama Fikran Helut ditemukan meninggal dunia di kawasan Sapalatu, jalur akses menuju tambang Gunung Tembaga. Korban yang sebelumnya sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga ini pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah melakukan pencarian, di mana jasadnya terlihat dalam kondisi tergantung di sekitar lokasi kejadian. Kapolsek Huamual Ibtu Luken Soplanit mengonfirmasi penemuan tersebut dan menjelaskan bahwa korban terakhir kali terlihat menuju area tambang. Berdasarkan keterangan saksi, korban sempat diantar menggunakan sepeda motor hingga kawasan Sapalatu dan singgah di sebuah kios untuk membeli bekal sebelum melanjutkan perjalanan seorang diri menuju Gunung Tembaga. Setibanya petugas di lokasi, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai, perlengkapan pribadi, bekal makanan, serta seutas tali nilon sepanjang 2 meter. Jenazah korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Luhu untuk pemeriksaan medis, sementara pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan mendalam guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Akademisi Universitas Patimura mendorong pemerintah daerah agar proyek Maluku Integrated Logistics Hub harus didukung dengan regulasi. Berikut laporan Lina Tehupuring.
1: Guru Besar Universitas Patimura Unpati Ambon Profesor Markus Tukan meminta pemerintah serius dalam menindaklanjuti proyek Maluku Integrated Logistics Hub. Ia mengingatkan agar rencana pembangunan tersebut tidak terhenti pada wacana, diskusi maupun janji kepada masyarakat. Dikatakan, berbagai gagasan pembangunan akan menjadi tidak berarti apabila tidak diikuti dengan implementasi yang jelas. Pemerintah perlu memastikan setiap rencana yang telah dibahas dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata. Ia menilai keseriusan pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proyek dimaksud. Karena itu, rencana tersebut perlu didorong melalui regulasi yang tepat agar memiliki landasan dan arah pelaksanaan yang jelas. Profesor Tukan juga meminta pemerintah tidak terburu-buru mendorong pembangunan Maluku Integrated Logistics Hub tanpa terlebih dahulu memastikan kebutuhan dan kelayakannya. Berbagai aspek harus dikaji secara cermat, termasuk dimensi infrastruktur dan konsekuensinya terhadap pembiayaan.
2: Saya mintakan kalau boleh kesungguhan pemerintah untuk melihat ini. Jangan cuma membuat janji yang dimanis. Itu gagalnya kita situ. Bicara enak diskusinya, tapi implementasinya dia harus didorong dengan regulasi yang pas.
1: Ia berharap pemerintah dapat mempertemukan akademisi, birokrat, dan praktisi untuk menguji berbagai aspek kelancaran proyek dimaksud. Forum tersebut diperlukan untuk memastikan apakah konsep yang ditawarkan benar-benar mampu menjawab persoalan logistik dan kebutuhan pembangunan Maluku. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Warga negeri Keving, Kecamatan Siram Timur, SBT, menerima bantuan sebanyak 3.500 liter air bersih dari Balai Wilayah Sungai BWS. Penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai respons cepat Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk membantu masyarakat yang melanda krisis air bersih akibat kemarau ekstrim kurang lebih satu bulan terakhir. Proses distribusi air bersih menempuh jalur laut sejauh 8 km menggunakan speedboat dari desa Air Nanang di Pulau Sera menuju negeri Kaving di Pulau Kaving. Bantuan ini disambut antusias oleh masyarakat setempat yang selama ini harus mengeluarkan biaya besar untuk menyewa armada perahu demi mendapatkan air bersih atau sekadar mengandalkan penampungan air hujan untuk kebutuhan harian. Sebagai solusi jangka panjang, BWS Maluku juga berencana mengirimkan tim survei ke negeri Kaving guna mendeteksi potensi sumber air tanah dan sumber air lainnya di wilayah tersebut. Pendengar, sejumlah raja dan tokoh adat Kabupaten Buru menggelar audiensi tertutup bersama Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa di kantor Gubernur Maluku. Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam tersebut membahas berbagai dinamika masyarakat, percepatan pembangunan daerah, hingga upaya penguatan peran lembaga adat di wilayah Kabupaten Buru. Raja Negeri Kayeli Fandi Asari Wael bersama perwakilan dari Negeri Neniali, Tagalisa, dan Leisela menegaskan komitmen mereka untuk mendukung penuh program pembangunan pemerintah termasuk proyek strategis nasional. Meski demikian, Fandi mengingatkan agar setiap proses pembangunan yang berjalan tetap menghormati hak wilayah dan tidak mengesampingkan keberadaan masyarakat adat setempat. Terkait isu pertambangan emas Gunung Botak, Fandi menjelaskan hal tersebut hanya disinggung secara umum karena pengelolaan dan penertibannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Melalui audiensi ini, para tokoh adat berharap pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat posisi lembaga adat sebagai jembatan strategis antara pemerintah dan masyarakat demi terciptanya pembangunan yang harmonis. Pendengar, SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menyambut positif pelaksanaan RRI Fest di sekolah tersebut. Berikut laporan Resti Febrianti.
3: Guru pendamping seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Herlina Rahakbau menyambut positif pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar di sekolah. Menurut Herlina, kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Rahakbau mengatakan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara memiliki berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Karena itu, kehadiran RRI Fest dinilai memberikan dampak positif sekaligus menjadi ruang bagi guru dan siswa untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki.
4: Caranya itu sangat-sangat bagus, lalu juga memberikan motivasi juga kepada kami, penyemangat bagi kami sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Ya, karena kebetulan kami di SMA Negeri 3 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat anak-anak. Oleh sebab itu, kegiatan ini memberikan hal positif kepada kami sekaligus memberikan motivasi juga kepada kami sebagai guru dan juga sebagai selaku anak-anak dalam mengisi acara RRI Fest 2026.
3: Ia menjelaskan persiapan penampilan dalam RRI Fest 2026 dilakukan secara intensif selama kurang lebih satu minggu. Para siswa yang terlibat merupakan pengisi acara dari bidang seni, musik maupun sanggar yang berada di lingkungan sekolah. Menurut Rahakbau, meskipun waktu latihan relatif singkat, para siswa tetap berusaha mempersiapkan penampilan secara maksimal. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk melatih keberanian, kreativitas serta kemampuan mereka tampil di hadapan publik.
4: Iya, untuk kami melatih untuk mempersiapkan RRI Fest ini untuk secara keseluruhan kami melatihnya itu cuma satu minggu. Iya, satu minggu untuk melatih secara keseluruhan pengisi acara, baik untuk acara di bidang seni bahkan di bidang sanggar, karena dua yang mengisi acara ini kan dari bidang seni, seni musik dan juga dari bagian sanggar. Memiliki harapan yang sangat tinggi yaitu bisa ada kerjasama antara kami keluarga besar SMA Negeri 3 dan juga RRI dalam hal ini ketika kedepannya ada kegiatan-kegiatan.
3: Rahakbau berharap kegiatan RRI Fest dapat terus berlanjut dan membuka peluang kerjasama antara RRI dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Ia berharap ke depan akan ada kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda di Maluku Tenggara. Resti Febrianti melaporkan.
0: Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, pemerintah kota bersama DPRD Kota Ambon menyepakati penyaluran bantuan kemanusiaan sebesar Rp250 juta rupiah bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPRD, para ketua fraksi, serta penjabat wali kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon, Moris Tamela, menegaskan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas antara wilayah warga Kota Ambon untuk meringankan beban masyarakat NTT. Ia berharap keputusan warga Ambon tidak dinilai dari nominalnya, melainkan dari bentuk rasa kebersamaan. Dana bantuan tersebut bersumber dari kas daerah melalui mekanisme belanja tidak terduga yang telah disetujui resmi oleh DPRD. Rencananya bantuan tersebut akan diantarkan langsung oleh delegasi resmi Pemkot Ambon menuju posko-posko penanganan pengungsi di wilayah terdampak. Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon berharap uluran tangan ini dapat mempercepat pemulihan pasca bencana di NTT sekaligus mendoakan keselamatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pedagang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kota Tual mengambil peran strategi sebagai mediator dalam mengawal pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayahnya. Kehadiran Dinas PMD bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor termasuk Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, hingga Dinas Kesehatan agar program pemberdayaan ini berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi formalitas. Kepala Bidang Pemdes Dinas PMD Kota Tual Muhammad Yasim Renggur menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi di tingkat OHOI atau desa. Menurutnya, pendekatan ini sangat krusial agar pengelola koperasi yang terbentuk memahami fungsi serta dukungan teknis dari tiap-tiap dinas terkait dalam menopang unit usaha mereka. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat memastikan seluruh proses pendirian koperasi mulai dari pembentukan kepengurusan hingga teknis operasional usaha berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pedagang harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi tim pengendalian inflasi daerah, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp100 hingga Rp130.000 per kilogram. Berikut laporan Rauda Utana.
5: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Ambon, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Selain cabai rawit, cabai keriting juga masih tergolong tinggi, yakni Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih berada pada kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga tomat berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000, sayur sawi Rp10.000 hingga Rp25.000, kangkung Rp15.000 hingga Rp20.000, dan sayur bayam Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras pada kisaran Rp13.500 hingga Rp19.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.700 hingga Rp25.000 per liter, serta gula pasir Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Masyarakat berharap pemerintah Kota Ambon tidak hanya melakukan pemantauan, namun juga mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi seperti cabai. Warga juga berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pasokan di pasar, memperkuat koordinasi dengan distributor dan para pedagang, serta melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat, seperti yang diungkapkan Hasanah, salah satu warga Kota Ambon berikut ini.
6: Sekarang harga cabai nih semahal 1 kilo itu 100.000. Katong yang suka padi sini jadi kayak bingung lah begitu, mau makan padi juga susah lah.
5: Dengan kondisi harga cabai yang mencapai Rp130.000 per kilogram, masyarakat berharap upaya pengendalian inflasi dapat segera dirasakan sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat dapat terjaga. Rauda Utana melaporkan.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Babin Kantipmas Desa Lumasebu Aibda KI Domlai menggelar kegiatan sambang dialogis dengan mendatangi langsung para petani yang tengah beraktivitas di perkebunan warga. Aibda Domlai menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah ladang pertanian bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memotivasi para petani agar produktivitas hasil pertanian mereka terus meningkat. Selain memotivasi sektor pertanian, momen tatap muka di kebun ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan himbauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Warga diimbau untuk senantiasa menjaga kerukunan antara sesama, tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan, serta tidak ragu untuk segera melaporkan hal-hal yang mencurigakan kepada pihak berwajib. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait tingginya potensi penyebaran kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku. Faktor angin kencang menjadi pemicu utama yang mengkhawatirkan karena mampu melipat gandakan kecepatan perambatan api di lapangan. BMKG menjelaskan bahwa nilai ISI meningkat secara eksponensial, di mana kecepatan penyebaran api dapat melonjak 2 kali lipat setiap terjadi kenaikan kecepatan angin sebesar 13 km/jam. Kondisi ini sangat rawan terjadi di area padang rumput atau alang-alang yang mudah memicu pola penyebaran api meluas. Ombudsman Maluku melakukan evaluasi pelayanan publik di Seram bagian timur dan ditemukan kualitas layanan dasar masih perlu dibenahi. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
7: Pelayanan publik di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku masih menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku. Selama sepekan, tim Ombudsman turun langsung melakukan evaluasi untuk memastikan pelayanan dasar hingga layanan instansi vertikal benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim penilai opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku saat berada di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, melakukan evaluasi terhadap sejumlah sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Adapun sektor yang menjadi fokus evaluasi meliputi kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan pendidikan. Selain itu, Ombudsman juga melakukan evaluasi pelayanan pada instansi vertikal yakni Polres Seram Bagian Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Slamet mengatakan, kehadiran tim di Seram Bagian Timur merupakan bagian dari upaya penilaian kualitas penyelenggara pelayanan publik, sekaligus mendorong adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Hasan, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara nyata. Hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah maupun penyelenggara pelayanan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan pembenahan.
8: Pelaksanaan ini dia sukses karena termasuk bagian daripada program prioritas pemerintah. Kita mesti berprasangka baik. Ya. Hal baik itu mesti didukung. Apa yang menjadi Provinsi Maluku? Saya lihat bahwa pemerintah Provinsi Maluku juga tidak sih sama DPR, karena ini adalah suatu program yang penting di keberkat di Maluku, maka harus ada landasan hukumnya.
7: Ombudsman menilai pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur masih perlu terus ditingkatkan. Karena itu penilaian tersebut diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi bagi pimpinan daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perbaikan juga diharapkan menyentuh kualitas pelayanan secara langsung, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih mudah diakses, transparan, responsif, dan berkeadilan. Ombudsman Maluku berharap evaluasi tahun ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan, terutama pada sektor pelayanan dasar dan pelayanan instansi vertikal. Ombudsman menegaskan komitmennya untuk terus mendorong seluruh penyelenggara pelayanan publik melakukan perbaikan berkelanjutan. Target akhirnya adalah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, prima, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda saat ini, dan berikut kembali kami sampaikan topik-topik utama diantaranya. Akademisi Unpati mendorong pemerintah daerah agar proyek Maluku Integrated Logistics Hub harus didukung dengan regulasi. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joshua Rui, selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Makanya, hadir makan bergizi gratis, bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
1: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup,
0: karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
1: tapi terpenuhi.
0: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

sejumlah raja dan tokoh adat Kabupaten Buru menggelar pertemuan tertutup ya dengan Gubernur Maluku di kantor gubernur di hari kemarin. Audiensi yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut berfokus pada dinamika masyarakat dan juga terkait dengan percepatan pembangunan daerah dan penguatan peran lembaga adat. Hadir dalam pertemuan tersebut ada Raja Negeri Kayeli Fandi Asari Wael, Raja Neniali Haris Besi, dan Raja Tagalisa Hekmat Warhangan, serta perwakilan Raja Leisela bersama perangkat adat dan kepala SOA. Dan pendengar, melalui pertemuan tersebut, para tokoh adat berharap ya pemerintah Provinsi Maluku dapat memperkuat posisi lembaga adat sebagai jembatan strategis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga sinergi pembangunan dapat berjalan selaras tanpa mengabaikan hak-hak adat.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: fakta, prosa tu RRI Ambon.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Kabupaten Seram Bagian Barat membantah isu kelangkaan minyak tanah di Kota Piru Kabupaten Seram Bagian Barat yang sempat meresahkan masyarakat. Kepala Disperindak SBB Abidin Papalia mengatakan, distribusi minyak tanah di wilayah Kota Piru berjalan normal. Total pasokan minyak tanah yang masuk ke Kota Piru mencapai sekitar 54 ribu liter. Pasokan tersebut disalurkan melalui pangkalan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga membantah adanya penimbunan maupun monopoli penyaluran minyak tanah oleh pangkalan tertentu.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

informasikan atau juga ikuti perkembangan mengenai banjir Nepal ya. Nah, pendengar, jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat dan tanah longsor di Nepal meningkat menjadi 469 orang dengan 3 kematian tambahan di Tibet sehingga total mencapai 472 orang. Operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan di wilayah terdampak dengan 667 orang dilaporkan hilang termasuk warga negara asing. Dan pendengar, bencana ini terjadi pada akhir Agustus 2026 dan menjadi salah satu peristiwa bencana alam paling mematikan di kawasan Asia Selatan.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan, tetap satu Indonesia.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan.

0: Iban masih bisa kerja. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Beta mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, masa dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Masa ini paling malang nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik. Kaks, bikin apa di situ?
1: Ada bikin posnya adik.
0: Kaks pun pos nilai, dekat yang tiang listrik. Sing bisa geser-geser dikit kan?
1: Sengaja tampil adik.
0: Ingat kaks, PLN bilang jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu masih geser tiang listrik tuh.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cok-cok listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sorongan nih, kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, masih pun cok nih bertumpuk nih. Bisa-bisa akan meledak, tak bakar hilang.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih baik katong potong pohon itu. Akan sudah terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tunggu lama adik.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katong di pos nih kena lain.
1: Yuk kak, kalau begitu katong potong akan saja.
0: Yuk kaks, daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, kita baru ingat. PLN bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Wih, kena.
1: Masih kenapa nih?
0: Bakasap kakak bakasap, tabakar.
1: Iya tuh, katanya ada bakar nih. Usi ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu kaks, tapi sana.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka sampah di bawah tiang listrik tuh?
1: Hehehe, sorry adik, lupa kasih mati.
0: Bahaya tuh kaks, nanti akan pukulin dong kawat tabakar. Bisa membahayakan katung.
1: Untung akan semati.
0: Mau bawa apa ya? Macam anus kah?
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke kaks, mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT Talang Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.
4: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, kita lihat dulu informasi dari luar negeri ya. Iran dan Oman sedang menegosiasikan kesepakatan untuk mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang sangat penting bagi perdagangan maritim global. Iran menegaskan bahwa kapal militer tidak akan diizinkan

kapal komersial akan menggunakan rute khusus melalui perairan Iran dan Oman untuk akses ke Teluk Persia. Ada informasi lainnya juga pendengar dari dalam negeri terkhusus untuk Maluku.

0: sampai dengan peristiwa terjadi di Kota Ambon ya. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Desa Batu Merah, Kota Ambon di Jumat hari ini. Peristiwa itu langsung memantik perhatian anggota DPRD Kota Ambon, Hamsudin, yang turun langsung ke lokasi kebakaran. Politisi Perindo itu mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah penanganan tanggap darurat bagi warga terdampak. Selain itu, ia juga mendorong dinas teknis terkait untuk melakukan pendataan akurat terhadap jumlah rumah yang rusak. Validasi data tersebut dinilai vital sebagai acuan penyaluran bantuan sosial hingga program pemulihan pasca bencana. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Kita hampir tiba pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sekaligus saya Josori pamit diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Pukul 17, teman saya yang lain bakal menemani Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Ambon mulai melakukan pembenahan organisasi cabang olahraga sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku Popmal ke-5 yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027. Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Ambon Josie Lohena Pesi mengatakan, pembenahan organisasi menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan kesiapan cabur dalam mempersiapkan atlet yang akan berlaga pada ajang tersebut. Menurutnya, salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan adalah kesiapan struktur organisasi masing-masing cabur. KONI Ambon akan meminta cabur yang masa kepengurusannya telah berakhir untuk segera melakukan pembenahan. Berdasarkan informasi dari KONI Provinsi Maluku, terdapat 18 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Popmal 5, diantaranya atletik, panjat tebing, taekwondo, bola basket, karate, pencak silat, hingga renang.
0: Sekian Cek Fakta.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar semua di mana saja Anda berada ya. Kami masih terus menemani Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di waktu libur saat ini ya pendengar. Yang pasti kita beranjak melewati bulan Agustus karena kita sudah ada di tanggal 28 ya pendengar. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Agustus, masuki bulan yang baru dengan seluruh pekerjaan yang baru, aktivitas yang baru. Tetapi pekerjaan di bulan Agustus harus kita selesaikan dulu ya pendengar, dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Dan saat ini berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda, saya Susan akan menemani Anda pendengar hingga nanti kita berakhir di jam 12 malam atau di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Di sore ini pendengar menemani Anda dengan Maluku sore ini, berbagai informasi terupdate untuk Anda di sore ini dari laman kami rri.co.id, spesial untuk Anda pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sobar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang. Seseruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuma iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuma bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

0: tumben, hari ini kayak Valentine nanti nangka. Biasanya sih begini.
1: Yui, bisa kayak rasa paling capek. Baru kayak paling banyak pikiran bagitmu.
0: Kira kenapa? Cerita perbeta sih.
1: Yur, cerita, tapi

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id. Bahwa kepolisian Resort Seram bagian barat mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca kemarau dan angin kencang. Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran rumput maupun pembersihan lahan dengan cara membakar secara sembarangan. Menurutnya, kondisi cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api dan berpotensi membahayakan permukiman serta keselamatan warga. Beliau mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat agar tidak melakukan pembakaran rumput atau pembersihan lahan dengan cara dibakar secara sembarangan. Kondisi cuaca kemarau saat ini sangat rawan memicu penyebaran api secara cepat yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun pemukiman warga. Ia mengatakan bahwa pembakaran lahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian material. Selain itu, tindakan tersebut dapat berimplikasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar, dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih menemani Anda di sore ini ya pendengar. Dan berbagai informasi terupdate dari laman kami masih terus menemani Anda ya pendengar, hingga nanti berakhir di pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Perbedaan keyakinan bukanlah sekat, melainkan warna yang memperindah kehidupan bersama. Mari saling menghormati, menjaga kedamaian, dan merawat keharmonisan di atas bumi Pertiwi. Karena dalam indahnya toleransi, kita menemukan arti kemanusiaan yang sejati. Fokus pada agama mengajarkan kebaikan, dan kebaikan tertinggi adalah kedamaian. Ketika kita mampu berdampingan dalam perbedaan, disanalah indahnya kemanusiaan tercipta. Jaga toleransi, rawat persatuan.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera. Semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

0: Halo.
1: Surya baru hubungin.
0: Iya, gak apa-apa. Gue juga baru bangun.
1: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin, bisa ya. Bisa.
1: Oke, gue tunggu ya.
0: Oke.
2: Budaya adalah identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana, mengenal bahasa daerah, mencintai lagu-lagu tradisional, memakai produk budaya lokal, hingga ikut menjaga adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, mari kita tetap bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa akan tetap kuat. Lestarikan bangsa hari ini, agar tetap menjadi kebanggaan generasi nanti.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami informasikan untuk Anda bahwa beduk adzan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya jatuh di menit ke-32 ya pendengar, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita jelang menit ke-32 untuk adzan maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Untuk Anda pendengar umat muslim, kami akhiri lagu-lagu religi islami untuk Anda di malam ini ya pendengar. Dan kita menemani Anda di saat ini dengan musik dan informasi menghiasi ruang dengar Anda pendengar 30 menit ke depan hingga nanti berakhir di menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami akhiri lagu-lagu untuk Anda. Kita hadirkan Mimbar Agama Buddha dengan judul Seni Melepaskan Jalan Menuju Kebahagiaan bersama Ria Anis Purwaningrum.

Para pendengar yang berbahagia, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berada, marilah kita mengawali perjumpaan ini dengan mengembangkan pikiran yang penuh cinta kasih. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, tentram, dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu seni melepaskan, jalan menuju kebahagiaan.

belajar bagaimana cara melepaskan. Mengapa? Karena tidak semua hal yang kita inginkan dapat kita pertahankan selamanya. Orang yang kita cintai akan berubah. Tubuh kita berubah. Keadaan berubah. Pekerjaan berubah. Harta berubah. Perasaan berubah. Bahkan pikiran kita sendiri berubah dari waktu ke waktu. Inilah kenyataan anicca, yaitu ketidakkekalan. Masalahnya bukan karena kehidupan berubah. Masalah muncul ketika kita menuntut agar sesuatu yang tidak kekal menjadi kekal. Melepaskan bukan berarti tidak mencintai. Seringkali kita salah memahami kata melepaskan. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan berarti tidak menggenggam sesuatu dengan kemelekatan. Kita boleh mencintai keluarga. Kita boleh mencintai pekerjaan. Kita boleh memiliki cita-cita. Kita boleh menikmati keberhasilan. Tetapi kita juga perlu memahami bahwa semuanya berada dalam hukum perubahan. Kita menjaga apa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, sambil memahami bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat kita genggam selamanya. Dengan pemahaman seperti itu, hati menjadi lebih tenang. Para pendengar yang berbahagia, ada sebuah kisah sederhana tentang seorang guru yang mengangkat segelas air. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian, apakah gelas ini berat?" Para murid menjawab, "Tidak, guru." Kemudian guru tersebut memegangi gelas itu. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, tangannya mulai terasa lelah. Akhirnya ia bertanya, "Bagaimana sekarang?" Para murid menjawab, "Sekarang pasti sangat berat, guru." Sang guru tersenyum dan berkata, "Sebenarnya berat gelas itu tidak berubah. Yang berubah adalah berapa lama aku menggenggamnya." Demikian juga dengan masalah kehidupan. Kekecewaan mungkin awalnya kecil. Seseorang mengatakan sesuatu yang menyedihkan. Kita marah. Seharusnya masalah itu dapat selesai setelah beberapa waktu. Tapi kita terus mengingatnya. Kita mengulang perkataan itu dalam pikiran. Kita ceritakan kembali kepada orang lain. Kita marah lagi. Akhirnya, luka yang seharusnya sudah sembuh terus kita bawa. Bukan hanya peristiwa itu yang membuat kita menderita, kita sendiri yang terus menggenggamnya. Ajaran Buddha dalam Alagadupa Masutta, Majjhima Nikaya 22.

memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang melepaskan. Sang Buddha bersabda, "Apapun yang bukan milikmu, tinggalkanlah. Setelah meninggalkannya, hal itu akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaanmu untuk waktu yang lama." Dalam sutta tersebut, Sang Buddha menjelaskan bahwa bentuk jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batin, dan kesadaran bukanlah sesuatu yang dapat kita genggam sebagai milikku secara kekal.

Saudara pendengar, coba kita renungkan. Tubuh kita berubah, perasaan berubah, pikiran berubah, pandangan berubah, keinginan berubah. Kalau semuanya berubah, mengapa kita menggenggamnya seolah-olah semuanya harus mengikuti keinginan kita? Disinilah kebijaksanaan mulai tumbuh. Kita belajar mengatakan, "Aku akan merawatnya, tetapi aku tidak akan menggenggamnya. Aku akan mencintainya, tetapi aku tidak akan memaksanya. Aku akan berusaha sebaik-baiknya, tetapi aku belajar menerima hasilnya." Para pendengar yang berbahagia, hal yang paling sering kita genggam adalah masa lalu. Ada orang yang masih hidup dalam kesalahan bertahun-tahun yang lalu. Ia berkata, "Seandainya saya tidak melakukan itu, seandainya saya memilih jalan yang berbeda, seandainya orang itu tidak meninggalkan saya, seandainya saya tidak gagal." Tetapi masa lalu tidak dapat diulang. Yang sudah terjadi tidak dapat kita tarik kembali. Namun, kita masih mempunyai pilihan. Apakah kita akan terus hidup di dalam masa lalu, atau mengambil pelajarannya lalu melangkah maju? Masa lalu seharusnya menjadi guru, bukan penjara. Jika kita pernah salah, belajarlah. Jika kita pernah gagal, bangkitlah. Jika kita pernah disakiti, jadikan pengalaman itu sebagai kesempatan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Jangan membawa luka lama ke setiap hari baru. Saudara pendengar, ada satu hal lagi yang sangat sulit dilepaskan, yaitu kemarahan. Bayangkan ketika seseorang menyakiti kita, orang itu mungkin sudah melupakan kejadian tersebut, tetapi kita masih memikirkannya setiap hari. Kita tidur sambil marah, bangun sambil marah. Bahkan ketika orang tersebut tidak ada di hadapan kita, kita masih membiarkan dirinya tinggal di dalam pikiran kita. Bukankah itu melelahkan? Melepaskan kemarahan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Kita tetap boleh memberikan batas. Kita tetap boleh berkata tidak. Kita tetap boleh melindungi diri. Tetapi kita tidak harus membawa kebencian sepanjang hidup. Kita melepaskan bukan demi orang yang menyakiti kita, tetapi demi kedamaian untuk diri kita sendiri. Ada sebuah kisah terkenal tentang dua orang biksu yang sedang melakukan perjalanan. Ketika tiba di sebuah sungai, mereka melihat seorang perempuan yang kesulitan menyeberang. Salah seorang biksu kemudian membantu perempuan tersebut menyeberangi sungai. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Bukankah
Seorang biku seharusnya tidak menyentuh perempuan? Biksu yang satu tiba-tiba berkata seperti itu. Biksu yang membantu perempuan itu kemudian menjawab, "Saya sudah meletakkannya di tepi sungai beberapa jam yang lalu. Mengapa engkau masih membawanya?" Nah, para pendengar yang berbahagia, cerita ini menggambarkan kehidupan kita. Kejadiannya mungkin sudah selesai, tetapi pikiran kita masih membawanya. Orangnya sudah pergi, tetapi kemarahannya masih kita bawa. Masalahnya sudah selesai, tetapi kita masih memikirkannya. Peristiwa itu sudah berlalu, tetapi kita terus menghidupkannya kembali dalam pikiran. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apa yang masih saya bawa sampai hari ini? Apakah kemarahan? Apakah penyesalan? Apakah rasa bersalah? Apakah kekecewaan? Apakah seseorang dari masa lalu? Jika memang sudah tidak berguna, mungkin sudah saatnya kita meletakkannya.

Para pendengar yang berbahagia, melepaskan bukan sesuatu yang terjadi hanya dengan berkata, "Saya sudah melupakan." Melepaskan membutuhkan latihan. Ada 4 langkah sederhana. Pertama, sadari apa yang sedang kita genggam. Ketika marah, sadarilah, saya sedang marah. Ketika takut kehilangan, sadari juga, saya sedang takut kehilangan. Ketika terjebak masa lalu, sadari, saya sedang menggenggam masa lalu. Kesadaran membuat kita melihat keadaan batin dengan jernih. Kedua, terima kenyataan. Tidak semua hal dapat kita ubah. Kita dapat mengubah tindakan kita. Kita dapat mengubah cara berpikir. Tetapi kita tidak dapat mengubah apa yang sedang terjadi. Maka belajarlah mengatakan, ini sudah terjadi. Sekarang, apa tindakan bijaksana yang dapat saya lakukan? Langkah ketiga, ambil pelajarannya. Jangan hanya bertanya, kenapa ini terjadi kepada saya? Tetapi tanyakanlah, apa yang dapat saya pelajari dari pengalaman ini? Pertanyaan itu mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan. Langkah yang keempat, lepaskan sedikit demi sedikit. Tidak perlu memaksa diri melupakan dalam satu malam. Hari ini lepaskan sedikit, besok lepaskan sedikit lagi. Setiap kali ingatan itu muncul, kita kembali kepada kesadaran. Tarik napas, sadari, terima, kemudian lepaskan. Para pendengar yang berbahagia, ada satu latihan singkat melepaskan. Mari kita melakukan latihan sederhana. Jika memungkinkan, duduklah dengan tenang. Tarik nafas perlahan. Kemudian hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dan hembuskan perlahan. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sedang saya genggam? Jangan melawan, jangan menghakimi, cukup sadari. Kemudian dalam hati katakan, aku menyadarinya. Tarik napas. Aku menerimanya. Buang nafas. Aku belajar melepaskannya. Tarik nafas kembali. Semoga batinku menjadi ringan. Buang nafas. Semoga semua makhluk hidup dalam kedamaian. Saudara-saudari pendengar yang berbahagia, kehidupan selalu bergerak, hari berganti, usia bertambah, orang datang dan pergi, keadaan berubah.
tidak ada yang dapat kita genggam selamanya. Karena itu, kebahagiaan bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan juga muncul ketika kita mampu melepaskan apa yang memang harus dilepaskan. Mari kita ingat tiga kalimat sederhana. Yang telah berlalu, biarlah menjadi pelajaran. Yang sedang terjadi, mari kita hadapi dengan kesadaran. Yang belum terjadi, jangan terlalu kita takutkan. Dan satu kalimat dhamma ala Gadhupama Sutta hendaknya kita renungkan. Apapun yang bukan milikmu, tinggalkanlah. Meninggalkannya akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk waktu yang lama. Semoga kita mampu melepaskan kemarahan. Semoga kita mampu melepaskan penyesalan. Semoga kita mampu melepaskan kemelekatan. Semoga kita mampu menerima perubahan. Dan semoga dengan semakin banyak melepaskan, hati kita semakin ringan, pikiran semakin jernih, serta kehidupan semakin damai. Mari kita tutup dengan mengembangkan cinta kasih. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk sehat dan sejahtera. Semoga semua makhluk hidup dalam kedamaian. Namo Buddhaya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi mimbar agama Buddha baru saja kita ikuti bersama ya pendengar. Dan kita sudah ada di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami akan hadirkan untuk Anda ya di saat ini pendengar mini drama di malam ini. Dengan judul "Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi Bersama RRI Banda Aceh".

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jalan lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi, cuacanya lagi gak menentu ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan, dan malam harinya bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah luka yang selama ini ia pendam akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Gak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Krul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya. Drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini. Ya pendengar, kami masih terus menemani Anda dengan berbagai acara yang kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini, hingga kita sudah ada di menit ke-52 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah di rumah dan yang masih beraktivitas. Tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kita menemani Anda di malam hari ini hingga kita sudah ada di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Next. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPO 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
4: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
0: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
7: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
8: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
7: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
7: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa Waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya, Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parikmayor itu 2050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Perempat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Krisis kami ini untuk intek Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam dan sekarang sudah 24 jam intek Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi
14: saat ini. Penanganannya seperti apa, Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya saya kira ini juga bisa menjadi silaturahim teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus, ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga, Tengku Arlan Perkasa Lukman, menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
1: Maka si Polri Jabar kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Dan besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dari enak.
1: Mulia selalu ini dia dari New
2: York. Luar biasa.
0: Tapi aku baru aja di interview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, selamat malam untuk Anda semuanya yang sedang menikmati suasana malam hari ini bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang di malam hari ini ya, menikmati suasana malam. Dan pendengar, menemani Anda di saat ini kami hadirkan untuk Anda ya pendengar, berbagai informasi untuk Anda yang sudah kami hadirkan hingga malam hari ini. Dan kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda malam hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kami hadirkan lagu-lagu pop mancanegara untuk Anda nikmati di malam hari ini. Semoga Anda yang sedang menikmati suasana malam hari ini dihibur dengan lagu-lagu pop mancanegara untuk Anda ya di saat ini. Mau bergabung di 3834921, kami menanti yang mau bergabung, dan 0813-5624-5886.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini, lagu-lagu yang masih terus menemani Anda ya. Di malam hari ini punya Third Day yang baru saja berlalu dengan Call My Name menemani Anda di malam hari ini. Dan kami hadirkan Adele dengan Someone Like You menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu.

0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada ya pendengar. Kami akhiri ruang rindu untuk Anda di malam hari ini yang sudah menikmati lagu-lagu pop mancanegara. Semoga Anda terhibur selalu di malam hari ini. Dan musik jenjang malam menghiasi ruang dengar Anda pendengar hingga berakhir di menit ke-55. Lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Satu.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai, dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Berapa, Pak?
1: 5.000 rupiah, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas. Saya nggak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan. Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru.
0: Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya.
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
0: Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?
1: Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu.
0: Tapi ini terlalu banyak, Mas.
1: Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air? Lalu jawab si anak, karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan, jawab si anak. Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami sudah menemani Anda ya pendengar dari pagi hingga kita sudah ada di menit ke-56 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kita berpisah malam hari ini pendengar, selamat beristirahat dan kami akan kembali di esok hari menemani pendengar semua dengan acara yang berbeda. Selamat malam dan amatoh.

dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026. Kita berpisah malam hari ini, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi.

menemani Anda dari pagi ini hingga hari ini Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 melalui teman cara FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan tinggallah dalam persembahan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: mendengar di hari ini Sabtu, tanggal 29 Agustus 2021 menjadikan tiga ruang dengan Anda. Saya Jos Roy, bakal temani Anda mendengar hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya siaran ini juga akan dilanjutkan sampai malam nanti dalam rangkaian acara yang kami siapkan teman-teman Anda di akhir pekan. Sekian untuk Anda, Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mutiara Pagi, edisi pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Pendeta Effendi Narinto STH. Nanti akan ada renungan yang dibawakan dengan judul Merdeka di dalam Kristus Yesus. Kami hadirkan untuk Anda di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Shalom. Saudara, acara Mutiara Pagi Kristen Protestan di pagi hari ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Merdeka di dalam Yesus Kristus yang dibawakan oleh saya sendiri, Pendeta Effendi Narinto STH. Para pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Surat Roma pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa di pagi hari ini, memohon pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada-Mu ya Tuhan, menyadari dengan sungguh keterbatasan dan kelemahan kami. Oleh sebab itu kami membutuhkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Karena firman-Mu itulah terang bagi setiap jalan kami. Urapi hamba-Mu dan urapilah para jemaat-Mu yang mendengarkannya di pagi hari ini. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa. Kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa di pagi ini. Amin. Roma 8 ayat 1 sampai dengan yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh.

Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 17, negara kita tercinta sedang merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81. Kita melihat ornamen-ornamen merah putih dan kita jumpai di mana-mana, baik itu di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, instansi-instansi, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang anak bangsa yang baik, kita perlu memaknai kemerdekaan bangsa kita dengan melakukan semua yang berguna untuk bangsa ini. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai umat yang merdeka, berarti kita sudah tidak lagi terjajah oleh hukuman dosa. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa setelah manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ketika melawan perintah Tuhan Allah, sejak itulah manusia sudah terjual dan menjadi budak atau milik dari si jahat. Dalam hal ini adalah iblis. Manusia telah kehilangan gambar dan rupa Allah. Manusia telah terpisah dari hadirat Tuhan. Dan manusia sudah terjual menjadi milik iblis. Nah, melihat hal itu, apakah Allah diam saja? Tidak. Allah kemudian memberikan hukum kepada manusia melalui Musa, yaitu hukum Taurat. Dosa manusia bisa diperdamaikan atau diampuni oleh Allah dengan korban darah yang harus dicurahkan. Di mana di Perjanjian Lama mengajarkan korban penghapus dosa melalui korban hewan yang disembelih. Nah, disitulah terjadi pendamaian antara Allah dengan manusia. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penebusan melalui darah hewan ini ternyata tidak bisa menyelesaikan dosa manusia secara tuntas. Karena apa? Karena kualitas dari daging hewan dengan daging manusia ini berbeda. Jadi hukum Taurat pada akhirnya tidak berdaya oleh karena daging tersebut. Tadi kita lihat di ayatnya yang ketiga. Maka dari itu harus ada manusia yang tak bercacat telah atau manusia yang tidak berdosa yang harus dijadikan korban sebagai ganti manusia yang sudah berdosa tersebut. Tetapi persoalannya yaitu bahwa apakah ada manusia yang tidak berdosa? Roma 3 ayat 23 mencatat demikian. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saya berdosa, saudara pun juga berdosa. Namun puji Tuhan, ini kabar baiknya. Manusia yang tidak berdosa itu ada melalui karya Allah dari benih Roh Kudus dan lahir dari seorang perawan suci Maria. Manusia tersebut bernama Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, di mana banyak bukti dari Alkitab tentang ketidakberdosaan Yesus tersebut. Nah, Yesus inilah yang diutus oleh Allah untuk melakukan karya penebusan tersebut. Yesus harus mati menggantikan manusia yang sudah berdosa. Melalui kematian dari Yesuslah kita dibeli kembali oleh Allah. Dibeli bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak,
tetapi dengan darah yang mahal, darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang mahal adalah darah yang tak bercacat celak, darah dari manusia yang kudus dan tak berdosa. Oleh kematiannya lah kita akhirnya dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut tersebut. Haleluya. Bapak, Ibu, dan pendengar semuanya, kitalah yang seharusnya terhukum. Kitalah yang seharusnya dicambuk. Kitalah yang seharusnya disalib dan disesah. Namun Tuhan Yesus dengan penuh kasih dan kerelaan menyerahkan nyawanya menjadi penebus kita. Inilah bentuk kasih Allah yang luar biasa. Barulah di ayat pertama pasal 8 itu bisa menjadi bagian dari kita semua yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebenaran di hari ini, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah memberkati dan memberikan harapan yang pasti bagi kami semua. Bahwa sebenarnya kamilah yang harus dihukum karena semua dosa dan pelanggaran kami. Namun oleh karena kasih-Mu melalui karya penebusan kematian dari Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Bapa, sebagai hamba-Mu, saat ini hamba mengangkat tangan memberkati para pendengar setia acara Mutiara Pagi. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang susah, Bapa, Engkau melawat memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara Mutiara Pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Baik mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawai, Tuhan juga memberkati baik secara kehidupan pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara Mutiara Pagi ini, Tuhan, menjadi sarana buat kami semua boleh bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada-Mu. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon maupun Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kiranya Tuhan juga memberkati, baik mulai dari kepala kantor, bahkan sampai kepada seluruh pegawai yang ada. Terutama bidang Bimas Kristen dan seksi Bimas Kristen, kiranya Bapa memberkati baik kepala bidang, kepala seksi, dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan memberkati kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara Mutiara Pagi kita di hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita di hari ini, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus kembali menjemput kita semua orang-orang percaya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berakhir sudah acara Mutiara Pagi Kristen Protestan di hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Hidup tak selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama, ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata. Terima kasih Tuhan.

0: Demikian Mutiara Pagi hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: ...105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya mintakan kalau boleh kesungguhan pemerintah untuk melihat ini. Jangan cuma membuat janji yang gimana. Itu gagalnya kita situ. Bicara enak diskusinya, tapi implementasinya.
1: Sekarang harga cabai nih sumahal, 1 kilo tuh 100 ribu. Ketong yang suka padi sini jadi kayak bingung lah begitu.
2: Bagi pelajar itu ada topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Soroyi, inilah dinamika Maluku pelajar edisi pagi ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Berita selengkapnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Maluku bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society Indonesia, program WCSIP, menggelar uji coba mobile wildlife detection dog atau anjing pelacak satwa di Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Langkah ini dilakukan untuk memperketat pengawasan dan mencegah praktik penyeludupan satwa liar yang kerap memanfaatkan jalur transportasi laut di wilayah Kepulauan Maluku. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku, Denny Soerwalan, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan sinergi kuat lintas instansi, mulai dari Balai Karantina, Kepolisian Pelabuhan Pelni Pelindo, KSOP, hingga unsur TNI. Petugas berhasil mengamankan satu ekor burung kasturi kepala hitam tanpa pemilik yang diangkut dari rute penerbangan atau pelayaran Sorong Ambon. Satwa terlindung tersebut kini telah dievakuasi ke Kantor Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani proses karantina serta perawatan medis sebelum nantinya dilepas liarkan kembali. Pregar, seorang warga Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat bernama Fikran Helut ditemukan meninggal dunia di kawasan Sapalatu, jalur akses menuju tambang Gunung Tembaga. Korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga dan pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah melakukan pencarian, di mana jasadnya terlihat dalam kondisi tergantung di sekitar lokasi kejadian. Kapolsek Huamual Ibtu Luken Soplanit mengonfirmasi penemuan tersebut dan menjelaskan bahwa korban terakhir kali terlihat menuju area tambang. Berdasarkan keterangan saksi, korban sempat diantar menggunakan sepeda motor hingga kawasan Sapalatu dan singgah di sebuah kios untuk membeli bekal sebelum melanjutkan perjalanan seorang diri menuju Gunung Tembaga. Pendengar, jenazah korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Luhu untuk pemeriksaan medis, sementara pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Akademisi Universitas Patimura mendorong pemerintah daerah agar proyek Maluku Integrated Logistic Hub harus didukung dengan regulasi. Berikut laporan Lina Tehupuring.
3: Guru Besar Universitas Patimura Unpati Ambon Profesor Markus Tukan meminta pemerintah serius dalam menindaklanjuti proyek Maluku Integrated Logistic Hub. Ia mengingatkan agar rencana pembangunan tersebut tidak terhenti pada wacana, diskusi maupun janji kepada masyarakat. Dikatakan, berbagai gagasan pembangunan akan menjadi tidak berarti apabila tidak diikuti dengan implementasi yang jelas. Pemerintah perlu memastikan setiap rencana yang telah dibahas dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata. Ia menilai keseriusan pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proyek dimaksud. Karena itu, rencana tersebut perlu didorong melalui regulasi yang tepat agar memiliki landasan dan arah pelaksanaan yang jelas. Profesor Tukan juga meminta pemerintah tidak terburu-buru mendorong pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub tanpa terlebih dahulu memastikan kebutuhan dan kelayakannya. Berbagai aspek harus dikaji secara cermat, termasuk dimensi infrastruktur dan konsekuensinya terhadap pembiayaan.
0: Saya mintakan kalau boleh kesungguhan pemerintah untuk melihat ini. Jangan cuma membuat janji yang gimana. Itu gagalnya kita situ. Bicara enak diskusinya, tapi implementasinya harus didorong dengan regulasi yang pas.
3: Ia berharap pemerintah dapat mempertemukan akademisi, birokrat, dan praktisi untuk menguji berbagai aspek kelancaran proyek dimaksud. Forum tersebut diperlukan untuk memastikan apakah konsep yang ditawarkan benar-benar mampu menjawab persoalan logistik dan kebutuhan pembangunan Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Warga negeri Keving, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian timur, menerima bantuan sebanyak 3.500 liter air bersih dari Balai Wilayah Sungai BWS. Penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai respons cepat Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk membantu masyarakat yang dilanda krisis air bersih akibat kemarau ekstrim selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Proses distribusi air bersih menempuh jalur laut sejauh 8 km menggunakan speedboat dari desa Air Nanang di Pulau Seram menuju negeri Keving di Pulau Keving. Bantuan ini pendengar disambut antusias oleh masyarakat setempat yang selama ini harus mengeluarkan biaya besar untuk menyewa armada perahu demi mendapatkan air bersih atau sekedar mengandalkan penampungan air hujan untuk kebutuhan harian. Sekretaris Negeri Keving, Baharudin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan jajaran BWS Maluku atas kepedulian serta penanganan cepat terhadap krisis air yang saban tahun melanda wilayahnya. Sejumlah raja dan tokoh adat Kabupaten Buru menggelar audiensi tertutup bersama Gubernur Maluku Hendrik Klawerisa di kantor Gubernur Maluku. Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari 1 jam tersebut membahas berbagai dinamika masyarakat, percepatan pembangunan daerah hingga upaya penguatan peran lembaga adat di wilayah Kabupaten Buru. Raja Negeri Kayeling Fandi Asari Wael bersama perwakilan dari Negeri Neniali, Tagalisa, dan Leisela menegaskan komitmen mereka untuk mendukung penuh program pembangunan pemerintah, termasuk proyek strategis nasional PSN. Terkait isu pertambangan emas Gunung Botak, Fandi menjelaskan hal tersebut hanya disinggung secara umum karena pengelolaan dan penertibannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pedagang SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menyambut positif pelaksanaan RRI Fest di sekolah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
4: Guru pendamping seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Herlina Rahakbau menyambut positif pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar di sekolah. Menurut Herlina, kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Rahakbau mengatakan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara memiliki berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Karena itu kehadiran RRI Fest dinilai memberikan dampak positif sekaligus menjadi ruang bagi guru dan siswa untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki.
5: Caranya itu sangat-sangat bagus, lalu juga memberikan motivasi juga kepada kami, penyemangat bagi kami sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Ya, karena kebetulan kami di SMA Negeri 3 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat anak-anak. Oleh sebab itu, kegiatan ini memberikan hal positif kepada kami, sekaligus memberikan motivasi juga kepada kami sebagai guru dan juga sebagai selaku anak-anak dalam mengisi acara RRI Fest 2026.
4: Ia menjelaskan persiapan penampilan dalam RRI Fest 2026 dilakukan secara intensif selama kurang lebih 1 minggu. Para siswa yang terlibat merupakan pengisi acara dari bidang seni, musik maupun sanggar yang berada di lingkungan sekolah. Menurut Rahakbau, meskipun waktu latihan relatif singkat, para siswa tetap berusaha mempersiapkan penampilan secara maksimal. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk melatih keberanian, kreativitas serta kemampuan mereka tampil di hadapan publik.
5: Iya, untuk kami melatih untuk mempersiapkan RRI Fest ini untuk secara keseluruhan, kami melatihnya itu cuma 1 minggu. Iya, 1 minggu untuk melatih secara keseluruhan pengisi acara, baik untuk acara di bidang seni, bahkan di bidang sanggar. Karena dua yang mengisi acara ini kan dari bidang seni, seni musik, dan juga dari bagian sanggar. Memiliki harapan yang sangat tinggi, yaitu bisa ada kerjasama antara kami, keluarga besar SMA Negeri 3, dan juga RRI. Dalam hal ini ketika kedepannya ada kegiatan-kegiatan.
4: Rahakbau berharap kegiatan RRI Fest dapat terus berlanjut dan membuka peluang kerjasama antara RRI dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Ia berharap ke depan akan ada kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda di Maluku Tenggara. Resti Febrianti melaporkan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pedagang pemerintah kota bersama DPRD Kota Ambon menyepakati penyaluran bantuan kemanusiaan sebesar 250 juta rupiah bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, yang mana keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPRD, para ketua fraksi, serta penjabat wali kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon, Moris Tamela, menegaskan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas antar wilayah warga Ambon untuk meringankan beban masyarakat NTT. Rencananya bantuan tersebut akan diantar langsung oleh delegasi resmi Pemkot Ambon menuju posko-posko penanganan pengungsi di wilayah terdampak. Pemerintah kota dan DPRD Ambon berharap uluran tangan ini dapat mempercepat pemulihan pasca bencana di NTT sekaligus mendoakan keselamatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kota Tual mengambil peran strategis sebagai mediator dalam mengawal pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayahnya. Kehadiran Dinas PMD bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor termasuk Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, hingga Dinas Kesehatan agar program pemberdayaan ini berjalan efektif dan tidak sekedar menjadi formalitas. Kepala Bidang Pemdes Dinas PMD Kota Tual Muhammad Gasim Renggur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi di tingkat ohoy atau desa. Pendekatan ini sangat krusial agar pengelola koperasi yang terbentuk memahami fungsi serta dukungan teknis dari tiap-tiap dinas terkait dalam menopang unit usaha mereka. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat memastikan seluruh proses pendirian koperasi mulai dari pembentukan kepengurusan hingga teknis operasional usaha berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Ambon, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp100.000 hingga Rp330.000 per kilogram. Berikut laporan Rauda Utana.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Ambon, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Selain cabai rawit, cabai keriting juga masih tergolong tinggi, yakni Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih berada pada kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga tomat berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000, sayur sawi Rp10.000 hingga Rp25.000, kangkung Rp15.000 hingga Rp20.000, dan sayur bayam Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras pada kisaran Rp13.500 hingga Rp19.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.700 hingga Rp25.000 per liter, serta gula pasir Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Masyarakat berharap pemerintah Kota Ambon tidak hanya melakukan pemantauan, namun juga mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi seperti cabai. Warga juga berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pasokan di pasar, memperkuat koordinasi dengan distributor dan para pedagang, serta melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat, seperti yang diungkapkan Hasanah, salah satu warga Kota Ambon berikut ini.
2: Sekarang harga cabai nih semahal 1 kilo itu 100.000. Katong yang suka padi sini jadi kayak bingung lah begitu, mau makan padi juga susah lah.
1: Dengan kondisi harga cabai yang mencapai Rp130.000 per kilogram, masyarakat berharap upaya pengendalian inflasi dapat segera dirasakan sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat dapat terjaga. Rauda Utana melaporkan.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Babin Kantipmas Desa Lumasebu Ibda KI Domlai menggelar kegiatan Sabang Dialogis dengan mendatangi langsung para petani yang tengah beraktivitas di perkebunan warga. Ibda Domlai menegaskan bahwa kehadiran polisi di tengah ladang pertanian bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memotivasi para petani agar produktivitas hasil pertanian mereka terus meningkat. Selain memotivasi sektor pertanian, momen tatap muka di kebun ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Warga diimbau untuk senantiasa menjaga kerukunan antar sesama, tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan, serta tidak ragu untuk segera melaporkan hal-hal mencurigakan kepada pihak berwajib. Pendekatan rutin ini diharapkan dapat mempererat kemitraan Polri dan warga sekaligus mendorong kemandirian pangan desa secara mandiri. Menanggapi kegiatan tersebut, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani melalui Kapolsek Kormomolin Ibda I Gede Hendra Arimbawa menyatakan bahwa aksi proaktif personil Babin Katnimas merupakan bentuk nyata pelayanan kepolisian di lapangan. Pregar Ombudsman Maluku melakukan evaluasi pelayanan publik di Seram bagian timur dan ditemukan kualitas layanan dasar masih perlu dibenahi. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
3: Pelayanan publik di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku masih menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku. Selama sepekan, tim Ombudsman turun langsung melakukan evaluasi untuk memastikan pelayanan dasar hingga layanan instansi vertikal benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim penilai opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku saat berada di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, melakukan evaluasi terhadap sejumlah sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Adapun sektor yang menjadi fokus evaluasi meliputi kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan pendidikan. Selain itu, Ombudsman juga melakukan evaluasi pelayanan pada instansi vertikal yakni Polres Seram Bagian Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Slamet mengatakan, kehadiran tim di Seram Bagian Timur merupakan bagian dari upaya penilaian kualitas penyelenggara pelayanan publik, sekaligus mendorong adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Hasan, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara nyata. Hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah maupun penyelenggara pelayanan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan pembenahan.
4: Pelaksanaan ini dia sukses karena termasuk bagian daripada program prioritas pemerintah. Kita mesti berprasangka baik. Yeah. Hal baik itu mesti didukung. Apa yang menjadi Provinsi Maluku? Saya lihat bahwa pemerintah Provinsi Maluku juga tidak sih sama DPR, karena ini adalah suatu program yang penting di di Maluku, maka harus ada landasan hukumnya.
3: Ombudsman menilai pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur masih perlu terus ditingkatkan. Karena itu penilaian tersebut diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi bagi pimpinan daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perbaikan juga diharapkan menyentuh kualitas pelayanan secara langsung, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih mudah diakses, transparan, responsif, dan berkeadilan. Ombudsman Maluku berharap evaluasi tahun ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan, terutama pada sektor pelayanan dasar dan pelayanan instansi vertikal. Ombudsman menegaskan komitmennya untuk terus mendorong seluruh penyelenggara pelayanan publik melakukan perbaikan berkelanjutan. Target akhirnya adalah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, prima, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini, dan berikut kembali kami hadirkan topik-topik utama pagi ini di antara Akademisi Unpati mendorong pemerintah daerah agar proyek Maluku Integrated Logistics Hub harus didukung dengan regulasi. Harga cabai rawit berada pada kisaran Rp100 hingga Rp130.000 per kilogram. Wakil Forum Kerabat Kerja Merdeka, terima kasih kepada teman Anda pagi. Saya Jos Rui, selamat pagi.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kebakaran di tengah kondisi kemarau ekstrim dan fenomena El Nino yang terjadi di wilayah Maluku. Peringatan tersebut disampaikan gubernur saat meninjau lokasi kebakaran yang menghanguskan 6 rumah warga di Desa Batu Merah, Kota Ambon di Jumat kemarin. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering membuat potensi kebakaran semakin mudah terjadi dan sulit ditangani. Kebakaran juga terjadi di sejumlah titik kawasan hutan di beberapa kabupaten di Maluku. Karena itu, masyarakat diminta turut berperan melakukan pencegahan.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Sukono Taibi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali melaksanakan ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 untuk memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil di Maluku. Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, mengatakan bahwa ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 berlangsung 28 hingga 3 September 2026 dengan menggunakan kapal Republik Indonesia KRI Parango 870. Ekspedisi tersebut menyasar sejumlah pulau di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tengah. Jumlah rupiah yang dibawa dalam kegiatan kali ini mencapai miliaran rupiah. Penyediaan uang layak edar tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran transaksi ekonomi masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan perbankan.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap, seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Pendengar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Maluku Titus FL Renwarin mendorong mahasiswa memanfaatkan momentum bonus demografi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, riset, dan inovasi. Dorongan ini disampaikan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Maluku UKIM tahun akademik 2026-2027. Menurutnya ya bahwa dominasi penduduk usia produktif merupakan peluang besar untuk mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan bonus demografi dapat berubah menjadi persoalan sosial apabila tidak diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja. Karena itu, mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan.

0: Wih, Ale tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Iya wih, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ale rasa sing nyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dijumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Sejumlah informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga bisa mengakses dari laman tersebut.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
3: Wali Kota Ambon Badewin Watimena mendorong seluruh negeri di Kota Ambon untuk kembali menghidupkan tradisi budaya, adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Menurutnya, pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui narasi dan literasi agar generasi muda mengetahui sejarah dan tradisi leluhur. Nilai-nilai itu harus dihidupkan melalui kegiatan nyata di tengah masyarakat. Karena itu, ia mendorong setiap negeri atau desa di Kota Ambon untuk mulai melaksanakan panas pela dan panas gandok. Tradisi ini penting sebagai pengingat masyarakat mengenai nilai persaudaraan dan kebersamaan yang terkandung dalam budaya pela gandok. Badewin juga mengajak para raja, pemerintah negeri, dan seluruh masyarakat untuk terus membangun kebersamaan. Sinergi menjadi penting karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
2: Sekian cek fakta.

0: Aryo, saya perhatiin ya. Sekarang, orang di sosmed gampang banget panas kalau beda pendapat.
1: Iya betul. Baru beda selera sambel aja, bisa debat kayak mau perang.
0: Makanya, sekarang pemerintah lagi serius nguatin Pancasila dan demokrasi.
1: Debat tetap boleh, tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
0: Iya, biar beda pendapat tetap santai. Tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
1: Kalau semua orang tenang kan enak. Hidup juga ikut adem.
0: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat. Biar orang bisa ngomong tanpa takut.
1: Mantap tuh, negara damai, masyarakat nyaman. Kopi pun rasanya ikut manis.
0: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.

informasi saya hadirkan dulu untuk Anda pendengar di sini, terkutip dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menunjukkan dukungannya ya terhadap pelestarian musik Hawaiian sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah dengan menghadir langsung pertunjukan musik Hawaiian di Kopi Papalele Kota Ambon Jumat malam ya. Coffee Street Kopi Papalele yang berlokasi di depan kantor RRI Ambon ini menyajikan pertunjukan musik Hawaiian secara langsung. Nah, kehadiran Gubernur Maluku bersama Kapolresta Ambon, Kombes Pol Adrian Susanto Nugroho, dan keluarga besar Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerisa, juga turut menarik perhatian pengunjung dan pengguna jalan. Gubernur mengatakan bahwa kehadirannya di Cafe Papalele tidak sekedar untuk menikmati pertunjukan musik, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian musik Hawaiian dan perkembangan ekonomi kreatif di Kota Ambon.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, cetikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Dengar pendidikan dan pembangunan berkelanjutan atau Education for Sustainable Development dinilai perlu diterapkan tidak hanya melalui aspek lingkungan dan ekonomi, tetapi juga melalui penguatan budaya dan identitas lokal. Direktur Ambon Music Office, AMO, Roni Lopis, mengatakan pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya, pengetahuan lokal, identitas, serta ekspresi seni masyarakat. Ia mengatakan Ambon memiliki modal budaya yang kuat melalui berbagai tradisi musik seperti tifa, suling, jukulele, vokal tradisional, serta beragam musik dan lagu daerah yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, gagasan kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional dinilai memiliki posisi penting. Kurikulum tersebut tidak hanya menjadi pembelajaran seni, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan pengetahuan dan identitas budaya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menjelaskan bahwa apabila pembelajaran musik tradisional belum berjalan secara normal, konsisten, dan sistematis di sekolah, terdapat kesenjangan antara status Ambon sebagai UNESCO Creative City of Music dengan praktik pendidikan sehari-hari. Ia menilai keterbatasan pembelajaran musik tradisional bagi generasi muda berpotensi menyebabkan terputusnya transmisi pengetahuan budaya. Dan ia mengatakan musik tradisional dapat menjadi media pembelajaran karena mampu mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Timur, saat lagi kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro TV Jakarta.

0: Nah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik, terlihat dari sekolah-sekolah.